0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara Anda memandang stres. Jika Anda tergoda untuk berpikir bahwa orang Kristen seharusnya tidak usah menghadapi stres, pikirkan stres yang dihadapi oleh sebagian dari pahlawan-pahlawan di Alkitab. Bayangkan Daniel waktu berada di gua singa. Jika bukan Allah yang menyelamatkannya, ia akan menjadi santapan singa. Ini kondisi yang bisa disebut sebagai stres terminal. Pikirkan tentang Esther, seorang wanita muda yang mempertaruhkan nyawanya dengan menghadap Raja Ahasiweros. "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati," serunya. Benar, ia tahu seperti apa stres itu. Lalu ada Yusuf yang difitnah telah melakukan pelecehan seksual dengan tidak adil dimasukkan ke penjara dan seolah-olah dilupakan oleh Allah karena keluhuran moralnya. Jangan kira Yusuf tidak mengalami stres. Kalau ada medali emas untuk stres, Rasul Paulus pasti akan mendapatkannya. Keseluruhan hidupnya berkisar pada stres. Coba bayangkan sebagian saja dari peristiwa-peristiwa penuh stres dalam perjalanan misi keduanya. Ia bertengkar dengan sahabatnya Barnabas. Ya pasti stres. Ia ingin pergi ke Bitinia atau yang disebut sebagai Rusia sekarang. Dan ia dicegah. Ya pasti stres. Ketika akhirnya sampai ke Filipi, ia tidak diterima dengan baik, melainkan didera dan dijebloskan ke penjara. Derajat stresnya pasti memuncak saat semua itu terjadi. Tapi Paulus menulis, "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Faktanya, ada saat-saat di mana Anda menghadapi stres karena melakukan hal yang benar. Seorang istri yang suaminya berandalan, seorang pemuda yang ditolak oleh orang tuanya gara-gara imannya, atau seseorang yang ditindas karena melawan arus. Berpendapat bahwa orang percaya seharusnya bebas dari dampak stres sama realistisnya dengan mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya bebas dari flu. Tapi, dan saya ingin Anda memahami ini, cara seorang Kristen memandang peristiwa dan keadaan yang menimbulkan stres, serta caranya memandang stres, berkaitan erat dengan caranya mengatasinya. Ada saatnya orang-orang percaya pasti bertanya, "Di mana posisi Allah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang membuatku sangat stres ini? Apakah dia telah meninggalkan dan melupakanku? Atau masihkah dia berkuasa atas peristiwa-peristiwa itu?" Ada saatnya waktu Anda menghadapi stres, Anda pasti bertanya, "Apakah aku percaya pada perkataan Paulus di Efesus pasal 1 ayat 11, yaitu bahwa Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya? Apakah aku percaya bahwa Roma 8 ayat 28 itu benar, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan karena aku mengasihinya dan aku dipanggil sesuai rencananya?" Jika Anda menjawab ya kepada pertanyaan-pertanyaan itu, Anda akan mulai memandang peristiwa yang menimbulkan stres sebagai sarana di tangan Allah yang penuh kasih, yang dengan penuh kuasa menggunakannya untuk membentuk hidup Anda. Mungkin untuk menghaluskan sisi-sisi yang kasar dan membawa Anda untuk mengikuti kehendak dan tujuan Allah. Anda kini bukan lagi korban keadaan, target dari orang-orang yang tidak menyukai atau bahkan membenci Anda. Anda adalah anak Allah dan Anda mulai mencari solusi dari sudut pandang yang berbeda total dengan sudut pandang orang yang bukan Kristen. Bagi anak-anak Allah, tidak ada hal yang mengejutkan bagi Allah. Dia sudah tahu tentang peristiwa-peristiwa yang membuat Anda stres jauh sebelum dia menciptakan Anda. Pada saatnya nanti, Allah akan ada di sana dan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Bolehkah saya mengucapkannya lagi? Cara Anda sebagai orang Kristen memandang peristiwa dan keadaan yang menimbulkan stres dan cara Anda memandang stres berkaitan erat dengan cara Anda mengatasinya. Anda bisa menjadi korban keadaan atau menjadi anak raja yang hidupnya tetap dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
2: 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
0: Flash sale.

Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Kami berbahagia sahabat Petra karena sahabat Petra masih setia bersama dengan kami. Tentu tadi dengan request lagunya juga. Terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu, Bu Sri Rahayu, Bu Ana Ernawati, Pak Hari, Pak Herianto, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih karena Anda sudah menghangatkan pagi hari kita di Bun Pagi edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 sahabat Petra. Tentu ini menjadi kegembiraan bagi kita semuanya. Kita masih bisa bersama di pagi hari ini menikmati berkat Tuhan melalui program Bun Pagi. Sajian-sajian yang kami sajikan tadi sahabat Petra, kami juga berharap itu memberikan inspirasi baru, semangat baru, kekuatan baru untuk kita menjalani hari ini. Dan sahabat Petra, kami juga ingin menginfokan ya, hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Agustus tahun 2026, Mana Kampus memberikan program belanja luar biasa murah dengan item-item barang yang dijual lebih murah dari biasanya, sahabat Petra. Ada minyak goreng Sofia yang 1,8 liter yang biasa dijual 40.200-an menjadi 36.700-an, sahabat Petra. Ada juga Indomie goreng jumbo yang biasa dijual 3.700-an menjadi 3.300-an. Ada juga kecap ABC refill ya, yang biasa dijual 7.500-an menjadi 5.200-an. Juga ada Sasa tepung bumbu ayam yang biasa dijual 6.400-an menjadi 5.700-an sahabat Petra. Ada juga Frisian Black yang biasa dijual 18.700-an menjadi 15.300-an. Sabun cuci Attack sahabat Petra itu biasanya 19.500-an menjadi 16.600-an. Lalu ada Fresh and Natural Body Wash yang biasanya 15.600-an menjadi 13.100-an. Ada Tissue Multi yang biasa 11.600-an menjadi 9.500. Dan juga ada juga sabun cuci piring ekonomi yang biasa dijual 8.200-an menjadi 7.200-an sahabat Petra. Dan semoga ini menjadi info baik bagi Anda semua yang ingin belanja hari ini di hari Jumat dan ingin mengisi kebutuhan bulanan Anda atau mengisi kebutuhan harian Anda. Anda bisa datang ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan mendapatkan promo belanja luar biasa murah yang luar biasa ini sahabat Petra. Baik, kita lanjutkan sahabat Petra. Bun Pagi kita hari ini ada satu lagu dari Mighty Music, Vicky Salamor, ya, Tak Habis-Habisnya.

0: Narwas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Pengasuh Pintar. Sahabat Petra, sosok Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Namun dari beberapa kisah yang dicatat Alkitab, kita mengerti bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang sangat baik. Itu sebabnya Allah Bapa menyerahkan Yesus ke dalam asuhan mereka. Yusuf adalah kepala keluarga yang memperhatikan kebutuhan rohani Yesus. Sebab itu, tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke Yerusalem untuk melakukan ibadah pada hari raya keagamaan. Tak heran, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sahabat Petra, jika ingin melahirkan anak-anak ilahi, maka kita sendirilah yang mengasuh anak-anak kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sayangnya, banyak orang tua mulai menyerahkan anak-anaknya ke tangan asuhan pihak lain. Beberapa dekade yang lalu, anak-anak diserahkan ke tangan pembantu atau babysitter. Zaman mulai berubah. Maka yang mengasuh anak-anak tidak lagi pembantu atau babysitter, melainkan perangkat kecil nan canggih yang disebut gadget. Pengasuh bernama gadget ini lebih hebat dan lebih pintar daripada babysitter paling berpengalaman sekalipun. Anak kecil yang menangis keras dan rewel tiba-tiba langsung diam ketika disodori gadget. Anak kecil yang tidak betah kalau harus duduk berlama-lama kini tidak pernah bosan karena kehadiran smartphone. Jangankan remaja, balita, bahkan batita pun sudah punya gadgetnya masing-masing. Sahabat Petra, pengasuh yang satu ini tidak hanya pintar, tapi juga tidak kenal lelah. Sepanjang sahabat Petra bisa membayar gajinya yang berupa kuota data atau jaringan internet. Apakah baik jika membiarkan anak kita diasuh oleh gadget? Jelas tidak. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semua informasi tanpa filter akan diserap anak-anak kita. Bahkan tidak peduli apakah informasi itu bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun. Jika kita terus-menerus membiarkan anak kita diasuh oleh gadget, bisakah kita bayangkan seperti apa jadinya anak kita? Membiarkan gadget mengasuh anak memang mempermudah, tapi itu pilihan yang tidak bijaksana. Mari kita kembali ke cara tradisional yang tidak akan pernah tergantikan. Orang tualah yang harus mengasuh anak. Mengasuh anak adalah tugas orang tua yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain, termasuk gadget. Lukas 2 ayat 52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
3: 105,7 Petra FM.

0: Armulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Masih di Embun Pagi, sahabat Petra, dan kita sudah masuk di pukul 7:45. Semoga semua lancar hari ini untuk persiapan Anda beraktivitas, khususnya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, sahabat Petra. Anda yang di rumah, kami juga tetap akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 di program Embun Pagi, sahabat Petra. Nah, sahabat Petra, dalam kehidupan kita, tidak jarang kita harus mengambil langkah-langkah hidup sebagai sebuah keputusan untuk diri kita, tetapi tidak jarang juga kita kemudian mengambil langkah yang keliru dalam kehidupan kita, sehingga ada resiko-resiko yang kemudian harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Petra, tentu Tuhan sudah memberikan satu guideline, satu petunjuk untuk kehidupan kita, supaya kita juga berhati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan hidup di dalam mungkin pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, sehingga hidup kita pun juga terus tertata di dalam Tuhan. Walaupun mungkin ya pergumulan itu terus ada, tetapi kalau kita bisa berpegang teguh kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yakinlah sahabat Petra bahwa pergumulan-pergumulan itu juga akan menjadi sesuatu yang indah yang bisa kita tapaki, dan kita akan menemukan jawaban-jawaban hidup bagi kita semuanya. Tentu hidup kita siapa dia adalah mukjizat, maka kami berharap sepanjang hari ini sahabat Petra juga boleh menemukan mukjizat-mukjizat Tuhan yang dilimpahkan untuk kita semuanya. Nah, sahabat Petra, selamat menapaki hari ini sahabat Petra dengan kegembiraan, dengan harapan baru dari Tuhan. Semoga hari ini kita semuanya diberkati dalam kehidupan kita. Anda yang masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan pergumulan ekonomi, ya dengan pergumulan relasi, kami juga terus berharap dan berdoa supaya sahabat Petra juga boleh menemukan damai sejahtera sukacita, juga penyelesaian-penyelesaian ajaib dari Tuhan untuk permasalahan hidup yang Anda hadapi. Kami akan terus menemani Anda sahabat Petra dengan satu lagu dari Delon dan Nania, Selamanya Kau Mulia.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi edisi tanggal 7 Agustus tahun 2026 di hari Jumat ini, sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama, dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra. Tetap bersama dengan kami dalam berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan sekali lagi tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Jika saat ini Anda dalam kondisi stres atau mengalami kelelahan di rumah tangga, yakinlah bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mundur sejenak dan melakukan refleksi atas apa yang Anda sudah lakukan. Cobalah berikan sedikit waktu untuk Anda sendiri, berinteraksi dengan teman, bersantai, dan mengurangi tekanan. Kegiatan seperti ini perlu sekali diupayakan untuk mengendurkan syaraf-syaraf yang tegang, sekaligus mengisi ulang energi agar bisa kembali menjalankan tugas di rumah dengan lebih bersemangat. Jika kita segar dan berenergi, secara tidak langsung berbagai urusan rumah tangga menjadi lebih lancar. Karenanya, tidak ada salahnya sesekali mengikuti ajakan sahabat untuk menonton atau sekedar ngobrol di kafe, atau jika Anda lebih senang menghabiskan waktu sendiri, Anda dapat memanjakan diri di salon atau membaca untuk mengembalikan kesegaran. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andrea Wongso.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. 5.7

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pau pinggan, sekantong kue. Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang laki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

0: Pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Spirit pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Itsu ai tohua, seikat bunga untuk sang kekasih. Aduh bu, telat nih. Kenapa tidak manguni bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi, kalau yang ini berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertekun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini, satu lagi tolong antar ke alamat ini, kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya. Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu. Dan lebih parah, bila disertai sikap masa bodoh. selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa. Maka, senho tome hau, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian, dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang kita memerhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kapan?
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
9: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iklisah seputir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam risiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan yang tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iklisa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini. Tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan tertatih-tatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh? Emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: sedang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak, karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung, itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kuratan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dan

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madiasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: pada hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saya perlu mengajak saudara untuk mengetahui mengenai soal psikosomatis. Di dalam dunia fisik, dalam dunia kesehatan, ya saudara, biologi, psikologi, ada yang namanya psikosomatis. Yaitu saya sudah jelaskan berkali-kali. Jadi kalau sekarang saudara mengalami sesuatu berita yang enggak baik, tiba-tiba saudara menjadi kulit saudara cerkit-cerkit-cerkit-cerkit, ataupun saudara mules, atau saudara pusing, atau saudara terus muter pikiran saudara, pandangan saudara muter, migrain saudara, sebetulnya saudara tidak sakit apapun, cuma saudara mengalami gejala kejiwaan namanya psikosomatis, yaitu dari suatu berita, suatu kejadian, atau sesuatu peristiwa, saudara, membuat saudara menjadi galau hidup saudara. Nah, itu sering kali terjadi pada kita orang. Nah, itu sebab seorang yang tidak menjaga kejiwaannya, rohaninya, dia akan berulang kali mengalami psikosomatis. Ini secara ilmu jiwa ya. Dan akhirnya itu gejala psikosomatis akan membuat dia menjadi sakit beneran. Bukan sakit yang enteng, tiba-tiba sakit yang berat. Saudara, seseorang menyimpan dendam kesumat dalam hatinya, marah pada si X, maka kalau dia tidak segera bertobat dan membuang itu semua dari pikiran dan perasaan hatinya, dari pikiran dan emosinya, tidak dibuang, dia akan mengalami psikosomatis secara rohani, di mana iblis akan ambil alih, mengendalikan dia. Iblis akan mencengkram dia sehingga dia tidak lagi bebas, tapi dia jajahan dari iblis. Dan ini berat sekali. Tidak heran di Gadara. Gadara adalah salah satu regional daripada Laut Galilea, saudara, atau Genesaret, atau Tiberias. Itu ada satu wilayah Gadara. Kenapa ada seorang laki-laki yang kemasukan 1000 ekor setan? Kenapa dia sampai mempunyai 1000 setan di dalam satu orang? Ya saudara, ngamuknya, gilanya, enggak karu-karuan. Alkitab mengatakan tidak ada satu orang yang bisa mengikat dia. Saudara, semua orang takut sama dia. Apa sebab? Karena dia membiarkan psikosomatis rohani dalam hidupnya, dan dia tetap dicengkram oleh iblis. Bagus, bagus. Kalau bisa kamu lebih lagi, lebih tidak karu-karuan lagi jiwamu, lebih psikosomatis lagi. Akhirnya, saudara, begitu banyak setan masuk dalam hidupnya. Ingat, psikosomatis rohani berarti orang kemasukan setan. Saya yakin saudara tidak mau. Saya juga tidak mau. Tetapi kalau saya dan saudara kita tidak belajar tentang gejala psikosomatis rohani, maka tiba-tiba saja sejumlah setan sudah ada di dalam hidup kita. Sudah. Tetapi ada berita baik, katakan ada berita baik. Saya menemukan Tuhan Yesus. Menerima dia di dalam hati saya. Dan dia akan menghancurkan semua pekerjaan iblis di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, keluar hai setan iblis. Amin. Jadi para kekasih, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan melepaskan saudara, itu mudah sekali. Kalau setan memasukkan kawanannya dalam hidup saudara, dia menggunakan berbagai macam siasat, muslihat, tipu daya, trik, dan trap. Tapi kalau Tuhan, saudara dan saya datang kepada dia, Tuhan, usir segala pekerjaan iblis, supaya aku tidak mengalami psikosomatis rohani yang akan mengikat aku masuk neraka. Tuhan, tolong aku. Maka Tuhan bilang, pergi keluar. Dan setan keluar. Selesai. Katakan selesai. bila Tuhan mengusir setan dari hidup saya. Amin. Saudara, telah kita baca, tidak usah diulangi lagi, dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 6, 7, dan 20. Saudara, bagaimana seseorang dia mengalami kelepasan dari cengkraman iblis. Saudara, di sini kita melihat tentang kegalauan Raja Daud. Bayangin, secara materi, secara keuangan, saudara, secara hukum, otoritas, dia gak ada yang lebih dari dia. Dia itulah yang paling top, namanya juga raja. Tetapi dia dalam keadaan yang galau. Dan apa dia katakan? Tali temali maut telah mengikat dan menjerat aku. Lihat, di sini kita melihat bahwa seorang yang gak kurang apa-apa, seorang yang kadang-kadang dimuliakan Tuhan karena dia, orang ini, walaupun orang berdosa, dia sangat dekat dengan Tuhan, sangat mengasihi Tuhan nomor satu. Maka Tuhan sering berbuat baik sama dia. Cuma ketika satu saat dia jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi dalam hidup dia? Orang yang dimuliakan oleh Tuhan ini, iblis masuk. Dan itu dia ucapkan, tali temali maut membinasakan aku. Tetapi aku berseru kepada Tuhan, selama kita masih dikasih hidup dalam tahun ini, maka kita harus minta supaya Tuhan bebaskan hamba dari tali temali maut, supaya hamba tidak ada ikatan sama sekali dari pekerjaan iblis. Siapa yang mau angkat tangannya, taruh tangan kiri di jantung saudara, ikuti doa saya. Ya, ikuti dengan iman saudara, supaya itu terjadi pada saudara. Ya Tuhan Yesus, hamba mohon semua tali temali maut dari pekerjaan neraka, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Engkau menarik hamba keluar dari ancaman hukuman kekal. Engkau menyediakan sorga bagi hamba. Hamba akan hidup dalam pertobatan, takut akan Engkau, dan mentaati firman. Dalam nama Yesus, terjadi demikian. Amin. Saudara, ya. Jadi saya perlu menjelaskan pada saudara, milik siapa saya? Milik Tuhankah? Atau saya sudah diikat menjadi milik setan? Walaupun saya dan saudara sudah terikat menjadi milik setan sekalipun, ada berita baik. Yaitu apa? Tadi saya sudah katakan apa? Tuhan Yesus datang. Untuk apa? Melepaskan saudara. Membebaskan saya. Dan membuat masa depan. Bukan hari-hari celaka lagi yang ada di depan kita. Tetapi hari-hari yang penuh harapan. Di mana Tuhan mencukupi hidup saudara. Jasmani, rohani, keuangan, kesenangan, kebahagiaan, kemenangan, dan kelulusan dari semua ujian. Juga Tuhan menyediakan tempat di sorga.
2: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi, YouTube channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut. Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Sudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Petra

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

Narwa Studies Koninga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga.

0: mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menari.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
3: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Kita prima. Kita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @RadioPetraJogja Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.4.

0: Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.
6: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
7: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
6: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
7: Emang bisa?
6: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
7: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
6: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
7: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
6: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
7: Oke, fix, aku gas.
6: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.7.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020.

0: 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
3: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
3: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
3: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
3: Lebih untung.
2: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
3: Mana Kampus?
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
5: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative,
3: Be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Okay. Fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
8: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Love and Inspiration,
2: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851 1102.

0: 1562. WeHealth TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan WeHealth TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ti liok ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si anak kepada pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit?" tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. "Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu," jawab si anak. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali," lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, "2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda. membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
6: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
5: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
6: Emang belajar apa aja sih?
5: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
6: Serius? Terus apa lagi?
5: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
6: Wah, keren juga ya.
5: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
6: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
5: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
6: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
7: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Hai, Karmu lagi.
10: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
9: Tudag keja sendo belum.
10: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
11: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
12: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
13: Love and inspiration.
14: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
4: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
4: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
4: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana kampus?
8: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
9: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo. Adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
10: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Taikuan Tejiang, rumah cicilan.

0: Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom,
0: Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
1: Petra FM.
2: Lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
3: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
2: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus.
4: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
5: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
7: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Barisan, maju 3 langkah, gerak! Mundur 2 langkah, gerak!
7: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
8: Ti liuk ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, beberapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
9: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
10: Petra FM

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar.

0: banget pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata foto. Saudara, tidak ada pencuri yang akan mengakui. Begitu biasanya orang berkata. Tetapi bagaimana jika yang mencuri itu adalah anak-anak? Nah, masalahnya nih, anak-anak biasanya sukar untuk berbohong. Lagi pula, mereka juga senang bermain-main dan suka pamer. Sehingga, apa yang seharusnya menjadi rahasia mereka, akhirnya mereka ungkapkan dengan penuh kegembiraan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para 4 orang anak di Amerika Serikat ini. Keempat anak berusia belasan tahun itu menggarong sebuah toko yang berada di tengah kota. Ketika toko itu sudah tutup untuk liburan Natal pada Desember tahun 2011 lalu, mereka mencuri uang tunai, permen, dan rokok dengan nilai sekitar $9,000 Amerika Serikat. Ketika sedang melakukan aksinya itu, mereka rupanya tidak lupa mengambil foto dengan berbagai gaya. Lalu foto-foto itu mereka pasang di sosial media mereka, yakni di dalam laman Facebook. Ya, tampaknya mereka tidak dapat menahan keinginan untuk memamerkan aksi mereka kepada teman-teman mereka. Akan tetapi, mereka juga tampaknya lupa atau mungkin tidak menyadari seberapa jauh foto-foto yang telah dipublikasikan di internet dapat tersebar. Akibatnya, polisi dengan mudah dapat menelusuri jejak mereka dan meringkus mereka. Detektif yang menangani kasus itu bahkan sampai tidak percaya akan perbuatan anak-anak tersebut. Ya, kenakalan anak-anak itu mungkin belum pernah ada di zaman sebelumnya. Tetapi perbuatan mereka tentu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kelakar atau lucu-lucuan belaka. Tetapi karena mereka masih di bawah umur, jadi mereka tidak dijatuhi hukuman penjara. Hanya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina. Saudara, manusia memang selalu berhasrat untuk mengabadikan berbagai momen-momen yang ada dalam kehidupannya. Ya, sebut saja seperti momen kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, pengalaman pertama, kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan lain sebagainya. Teknologi internet saat ini mendukung kita untuk tidak saja mengabadikannya, melainkan juga membagikannya kepada sesama. Tetapi memang yang terutama sesungguhnya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita hidup akan tercermin dalam apa yang kita abadikan dan juga kita bagikan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra FM.
2: Petra FM. Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
3: Shalom, kasih anugerah Tuhan atas kita kekal selamanya. Shalom Pak Pendeta Theophilus.
4: Shalom Pak Tim.
3: Ya, hari ini kita akan tanya jawab lagi.
4: Iya.
3: Iya, tentang tema pokok keselamatan Pak Pendeta.
4: Oh, kan dasar banget itu.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, dasar sekali dan penting sekali juga ya.
4: Oh iya, sangat
3: supaya
4: penting.
3: Tidak apa disalahpahami. Tentang keselamatan ini kan banyak ya Pak Pendeta, jadi para pengajar Alkitab, para pendeta yang suka memilih satu posisi tertentu di dalam keselamatan dan menekankan.
4: Oh, jadi over emphasize ya, di
3: betul.
4: Satu sisi ya.
3: Di satu sisi ada yang menekankan perbuatan, ada yang menekankan iman seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana sih keselamatan ini bekerja di dalam orang percaya?
4: Iya. Akhir-akhir ini saya memang sedang merenungkan akan hal itu, Pak Tim. Jadi ya ada satu rasa tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada siapa saja yang mendengarkan akan channel kita, yaitu tentang saya sebut ini Tritunggal keselamatan.
3: Tritunggal keselamatan. Wow.
4: Jadi bukan Tritunggal Allah ya.
3: Mudah sekali diingat ya.
4: Nah, itu ada satu triangle, ada Tritunggal, yaitu pertama kasih karunia dulu.
3: Kasih karunia.
4: Kemudian kasih karunia ini harus disambut dengan iman, percaya. Tetapi di manakah peran dari perbuatan? Jadi Tritunggalnya itu adalah Tritunggal kasih karunia, iman, dan perbuatan. Waktu saya teliti dari firman Tuhan, ternyata ketiganya itu saling berhubungan, Pak Tim. Tidak bisa kita memisahkan antara kasih karunia dengan perbuatan, atau perbuatan dengan iman, iman dengan perbuatan, atau iman dengan kasih karunia. Itu tidak bisa kita tiadakan salah satunya.
3: Maka tepat sekali ya disebut Tritunggal keselamatan.
4: Tritunggal keselamatan.
3: Karena tidak bisa diceraikan ya.
4: Amin. Iya.
3: Iya.
4: Demikian.
3: Nah, bagaimana sebetulnya kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita orang percaya?
4: Iya. Jadi yang terutama adalah kasih karunia terlebih dahulu. Ya. Kenapa saya taruh kasih karunia ini sebagai yang paling kita bahas dulu.
3: Ya.
4: Kenapa? Karena keselamatan manusia itu inisiatif dari Allah.
3: Amin.
4: Dan ketika Allah itu mengutus putranya, Sang Firman itu menjadi manusia, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Coba Pak Tim baca ayat Yohanes terkenal 1. Ini.
3: Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
4: Ya, di sini Firman itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kemudian ada predikat yang disematkan. Full of grace and truth. Jadi Yesus Kristus sang Firman yang dinarasikan di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, dia pada waktu dia datang, dia itu membawa kebenaran, karena dialah sang kebenaran. Tetapi sekaligus dia adalah sang kasih karunia itu. Jadi saya taruh kasih karunia ini sebagai awal dari pembahasan kita. Inisiatif keselamatan manusia berdosa itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan berkasih karunia. Jadi Tuhan berbelas kasihan, Tuhan beranugerah kepada manusia. Manusia nggak berdaya. Jadi kalau bukan dari Tuhan uluran tangan untuk keselamatan manusia, manusia tidak mungkin bisa selamat. Mau usaha kayak apapun nggak mungkin bisa selamat. Nah, ada satu ayat lagi ya oleh Rasul Paulus ditulis. Menarik ini Pak Tim. Coba Pak Tim baca Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 23 ini ayat hafalan kita ya, ini ya.
3: Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
4: Iya. Melalui penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia itu ditawarkan dan itu menjadi satu-satunya cara pembenaran dari manusia atau semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Jadi di sini sudah clear ya Pak Tim bahwa kasih karunia itulah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Karena di dalam penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus tersedia sebuah kasih karunia yang orang yang mau menerima kasih karunia itu akan diselamatkan.
3: Ya, jadi Yesus itu adalah wujud kasih karunia dan kebenaran dan itu inisiatif Tuhan.
4: Betul. Inisiatif dari
3: Bapa. Kita garis bawahi di situ ya.
4: Ya, itu Yohanes 3:16
3: kan.
4: Karena
3: begitu besar.
4: Iya, kasih Allah. Besar kasih Allah. Jadi itu kasih Allah.
3: Ya.
4: Dan melalui Yesus Kristus putranya ini, sang kasih karunia dan kebenaran ini, maka manusia beroleh pengharapan akan keselamatan.
3: Nah sekarang bagaimana supaya kasih karunia ini mendarat di dalam kehidupan manusia?
4: Bagaimana kita bisa memperoleh kasih karunia itu?
3: Ya.
4: Wah ini kan berulang-ulang kita sudah bahas Pak Tim.
3: Ini kan tadi pemberian. Nah gimana kita bisa menerima pemberian tersebut?
4: Ya. Yaitu dengan percaya.
3: Ya.
4: Atau iman.
3: Dengan iman.
4: Iya. Itu dalam Roma 5 ayat 2. Kalau tadi Roma 3 ya, sekarang Roma 5 ayat yang kedua. Coba Pak Tim bacakan, bagus banget.
3: Roma 5 ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
4: Ya, itu dulu ya.
3: Ya.
4: Oleh dia, dia di sini huruf besar itu adalah Kristus.
3: Ya.
4: Jadi through Christ kita juga beroleh jalan masuk akses. Akses untuk masuk tapi oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi jalan masuknya itu, aksesnya itu harus dengan iman.
3: Iman.
4: Iman kepada dia. Dia di situ adalah Kristus. Makanya barang siapa menerima dia tidak binasa kan,
3: melainkan beroleh hidup yang
4: kekal. Barang siapa percaya. Nah, iman itulah yang merupakan jalan masuk, pintu masuk kepada kasih karunia ini gitu ya. Nah, terus
3: lanjutnya, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
4: Iya, Rasul Paulus tegas sekali di sini katakan bahwa dalam kasih karunia ini, itulah kemegahan kita, pengharapan kita untuk nanti kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi betul-betul inisiatifnya dari Dia, yang mengerjakan Dia, keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Ya. Nah, kita ulang ya Pak Tim, yang sudah berkali-kali kita bahas, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini kan masih hubungan antara iman dan kasih karunia ya. Ya. Jadi ini dua unsur yang menyelamatkan.
3: Efesus 2 ayat 8 dan 9. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
4: Allah.
3: Ya. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
4: Iya, sampai diulang itu. Ayat 9 itu kan pengulangan ya. Jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang
3: memegahkan
4: sombong
3: diri,
4: gitu ya. Nah, itu karena Rasul Paulus tahu pasti.
3: Ya.
4: Dia sebagai orang Farisi, ya, latar belakang Farisi, dia kan dulu usaha mati-matian untuk berkenan kepada Allah. Ya. Tetapi setelah dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa semua dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam diri Paulus keselamatan itu. Nah, Paulus harus bagaimana? Harus dengan percaya, iman. Nah, itu ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia itu dari pihak Tuhan diulurkan, kamu diselamatkan oleh iman, sambutanmu, responsmu, ya kan gitu. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Makanya tadi di Roma 3 tadi ayat 24 cuma-cuma.
3: Cuma-cuma, ya.
4: Gratis itu. Jadi kalau kata gratis ini disalahfahami sampai ada muncul apa itu istilah hypergrace. Kemudian ada istilah ini, sebetulnya kesalahpahaman. Nanti kita akan lihat bagaimana menyikapi akan kasih karunia itu dengan bekerja. Kalau di sini kan seakan-akan bukan pekerjaanmu, bukan usahamu, bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Nah, sudah ngerti gitu, terus bagaimana? Nah, ini justru tadi kita bahas tritunggal keselamatan kita itu, tritunggal kehidupan Kristen kita ini bukan hanya kita mengenal pribadi Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus, tapi kita juga harus mengenal kasih karunia, iman, dan yang ketiga apa Pak?
3: Perbuatan.
4: Okay. Karena memang ada banyak hamba Tuhan yang jengkel mungkin ya, melihat ada orang iman perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia percaya. Ya kan? Iman itu kan mempercayai sesuatu.
3: Benar.
4: Tapi perbuatannya kalau tidak sesuai dengan apa yang dia percaya, kan iman bohong itu.
3: Justru ini seringkali yang dibenturkan. Ada satu kelompok yang bicara, nah ini buktinya bahwa bukan perbuatanmu ya,

0: kalau kita meyakini satu bagian dari firman itu tidak boleh bertabrakan atau berbenturan dengan bagian firman yang lain. Jadi yang kamu sedang soroti itu firman Tuhan, yes, garis bawahi, kasih warna-warna, itu firman Tuhan, benar. Tapi yang belum Anda garis bawahi, yang belum Anda renungkan, itu juga firman Tuhan. Lah terus bagaimana? Disinilah kita butuh Roh Kudus dan kerendahan hati kita untuk meneliti secara komprehensif. Gitu ya Pak Tim ya.
1: Jadi harus melihat itu tadi ya, secara luas ya Pak Teo.
0: Tidak
1: boleh, boleh dipisah-pisahkan seperti itu. Tritunggal, oke.
0: Tritunggal, ya.
1: Iya. Nah, tentang perbuatan ini kan apa yang ayat yang paling tajam yang dipakai ini kan Yakobus.
0: Nah, itu kalau Yakobus kan yang seakan mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Ya. Tetapi sebetulnya antara iman dan kasih karunia bagaimana Pak Tim?
1: Nah itu yang hubungan ke atas tadi.
0: Iya, kasih karunia. Iya. Ternyata Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian dalam satu ayat. Dan apa yang dia tulis di dalam ayat itu menjelaskan semuanya dengan very clear.
1: Oke.
0: Coba kita lihat ya. 1 Korintus 15 ayat 10.
1: 1 Korintus 15 ayat yang 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
0: Berhenti dulu. Jadi Rasul Paulus itu menyadari sepenuhnya bahwa dia bisa jadi rasul, dia bisa berubah, dia bisa jadi cinta Yesus, sampai dia siap untuk segala-galanya untuk Injil dan sebagainya, itu jadi rasul yang begitu dahsyat, bahkan dengan penuh tanda-tanda heran juga ya. Itu karena apa?
1: Kasih karunia.
0: Kasih karunia. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang kan.
1: Amen.
0: Terus,
1: dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
0: Ini poin kedua.
1: Okay.
0: Jadi dia sudah menerima kasih karunia itu, Rasul Paulus menerima. Dia tahu bahwa aku ini bisa jadi seperti sekarang ini, karena kasih karunia Tuhan ini. Sekarang anugerah ini aku apakan?
1: Ya.
0: Aku tidak boleh menyia-nyiakan.
1: Okay.
0: Jadi misalnya Pak Tim, saya kasih sebuah mobil. Lah mobil ini untuk apa? Tujuannya apa?
1: Untuk transportasi.
0: Nah, kalau tidak dipakai, kalau mobil itu cuma ditaruh di garasi, kemudian digosok-gosok, dipoto-poto, dipamer-pamerkan sama lewat Instagram sama teman-teman, meskipun mobilnya bagus, diisik-isik, terus apakah untuk itu tujuan dari mobil tersebut? Mestinya Pak Tim tanya pada saya yang memberi. Saya tanya, Pak Tio, waktu kasih mobil pada saya itu tujuannya apa?
1: Untuk apa?
0: Ya untuk dipakai supaya Pak Tim mobile dalam pelayanan besok ke ke
1: jemaat
0: dan sebagainya, untuk pelayanan ke sana kemari, kan? Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini.
1: Tidak
0: kasih
1: sia-sia.
0: Karunia yang diberikan dengan segala pengetahuan, segala kebenaran yang ada itu untuk apa? Apakah untuk hanya untuk dibangga-banggakan? Kan tidak. Apakah hanya untuk dinikmati diri sendiri? Kan tidak. Tapi untuk tujuan seperti apa yang Tuhan maksudkan? Kerasulan dari Paulus. Ya, coba dibaca lebih lanjut. Sebaliknya
1: aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
0: Ini ayat yang serius ini.
1: Iya.
0: Karena Rasul Paulus dengan menulis ini dia berani diadu.
1: Betul.
0: Ayo yang lain-lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, sekeras apa mereka melayani Tuhan, sekeras apa mereka memberitakan Injil, sehebat apa mereka berjeri lelah di dalam pekerjaan Tuhan, ayo diadu sama aku. Gitu. Ini kan luar biasa banget ini.
1: Betul. Bekerja lebih keras daripada mereka.

0: semua.
1: Tapi gongnya ada di kalimat terakhir.
0: Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
1: Nah, ini ajaib ini, Latin. Setelah Paulus itu bisa bekerja keras, bahkan berani, maaf kata, sesumbar. Ayo toh, kamu cari orang lain yang habis-habisan lebih dari aku. Aku mau lihat. Hmm. Seakan-akan dia mau tanya, apakah ya. Ada yang lebih keras dari aku kerjanya. Tapi setelah dia ngomong gitu, dia ngomong,
0: tapi bukannya aku melainkan
1: bukan
0: kasih
1: Paulus.
0: Karunia.
1: Amen. Tapi itulah kuasa dari kasih karunia yang tidak kusia-siakan itu menjadi energi yang membuat aku bisa jadi seperti itu. Paham ya Pak Dini?
0: Iya.
1: Ya, ini luar biasa loh ini pencerahannya. Jadi kalau kaitan ya dalam segitiga yang kita sedang bahas itu antara kasih karunia dengan perbuatan, saya kira ayat dari 1 Korintus 15 ayat 10 ini sudah sangat jelas, jernih, clear, very clear. Bahwa sebetulnya ya harus seperti ini. Kita belajar dari hamba Tuhan yang satu ini, yaitu Rasul Paulus, bagaimana kita merespon kasih karunia. Ini kan mirip seperti pasang-pasang dulu tadi. Ya, betul ya. Dikasih satu, kasih dua, kasih lima. Ya untuk dikerjakan.
0: Betul. Gitu. Ya.
1: Kalau tidak dikerjakan nanti kena hukuman.
0: Hukumannya masuk neraka, Pak Tevilus.
1: Ya.
0: Jadi gitu ya. Cukup jelas, Pak Tevilus. Saya paham. Anugerah, kasih karunia diterima melalui iman. Nah, sekarang korelasinya kasih karunia dengan perbuatan. Rupanya Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih karunia itu bisa disia-siakan atau tidak disia-siakan, betul ya?
1: Ya itu.
0: Nah, Rasul Paulus memberi teladan supaya jangan menyia-nyiakan.
1: Menyia-nyiakan kasih karunia.
0: Ya. Betul. Yaitu dengan apa? Dengan perbuatan jerih lelah, sungguh-sungguh, tetapi Rasul Paulus dengan rendah hati mengakui bahwa itu pun karena kasih karunia, seperti itu ya. Nah, sekarang yang sini Pak Teo, antara iman dengan perbuatan, nah ini korelasinya bagaimana?
1: Nah, itu antara dua itu ya. Antara iman dan perbuatan, ini Yakobus yang paling tajam. Menyorot antara orang-orang yang sok iman, tetapi mereka nggak ada tindakan, nggak ada perbuatannya. Itu jengkelnya Rasul Yakobus dinyatakan di dalam surat Yakobus. Coba Yakobus 2 ayat 17.
0: Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
1: Ya, ini dalam konteks ayat 16.
0: Ya.
1: Ya. Seperti itu gitu ya.
0: Ya. Saya bacakan ayat 16 ya.
1: 15 dulu.
0: 15. Yakobus 2 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, kebutuhan dasar ya, 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan
1: padahal tidak punya, padahal tidak punya.
0: Ada. Dan makanlah sampai kenyang.
1: Padahal tidak ada, dia
0: padahal tidak
1: ada
0: memiliki makanan.
1: Dan
0: ya.
1: Tidak diberi.
0: Dan
1: gitu
0: tidak
1: ya.
0: Dikasih. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu?
1: Nah, dalam konteks inilah ayat 17 itu ditulis.
0: Ya.
1: Demikian juga halnya dengan iman. Iman itu bukan sesuatu yang kosong.
0: Ya.
1: Bukan. Iman itu adalah sesuatu yang ada kenyataannya,
0: ya.
1: Ada tindakannya. Jika iman atau percaya itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah
0: mati.
1: Nah, makanya ayat 18, ini Rasul Yakobus ini mencoba menjembatani antara iman dan perbuatan itu di ayat 18 ya. Ini gitu.
0: Saya bacakan ya, Pak. 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
1: Iya, ada orang yang bilang padaku ada iman,
0: padamu
1: padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang apa itu pro pada cenderung pada perbuatan, sing penting perbuatan, yang penting perbuatan, tindakan. Sementara yang iman itu berkata yang penting iman, gitu ya. Nah, itu seperti mau dipisahkan. Nah, Rasul Yakobus berkata, ya untuk kelompok ini, aku akan menunjukkan kepadamu ini loh imanku dari perbuatan. Maksud dari Yakobus itu gini loh. Iman itu kan sesuatu keyakinan yang lahir dari atau yang timbul dari firman. Dia percaya firman. Ini sebetulnya sudah enggak bicara lagi tentang keselamatan dan sebagainya. Jadi ini tentang poin-poin yang ada dalam firman. Dia percaya firman. Bahkan tadi dikatakan ada firman untuk charity gitu ya, firman untuk membantu saudara yang berkekurangan, tapi dia cuma ngomong aja. Nah, ya gitu, itu yang ditegur keras oleh Yakobus. Nah, di sini Yakobus itu menjelaskan bahwa ku mau menyatakan imanku yang aku yakini, yang aku percayai melalui perbuatan ketaatanku. Itu. Jadi ini perbuatan ini sebetulnya itu kamu tuh percaya sungguh atau tidak atau sama apa yang kamu yakini itu. Itu kan harus diuji. Diujinya apa? Ya melalui dia taat atau tidak, kan begitu. Terhadap apa yang dia yakin.
0: Itu. Karena memang keyakinan itu sendiri kan tidak bisa ditunjukkan.
1: Kalau hanya omong-omong kan ya, betul. Hanya kata-kata ya, gitu. Bukan iman,
0: bukan, tapi pengetahuan. Iman, iya benar sekali. Jadi perbuatan itu justru menunjukkan apa yang di dalam ya.
1: Seperti tapi gini Rasul Pak Paulus tadi. supaya tidak membuat bingung akan saudara-saudari yang mengikuti ini. Nah, terus bagaimana dengan penjahat yang atau penyamun yang di sebelah Tuhan Yesus yang oleh Tuhan dijamin dong?
0: Ya.
1: Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Nah, dia berbuat apa? Dari percayanya pada Yesus. Ya, dia tidak ada kesempatan.
0: Betul.
1: Itu, Pak. Jadi, masalahnya itu keselamatan tetap bukan karena perbuatan.
0: Amin.
1: Ya. Tapi karena iman. Dia percaya bahwa Yesus adalah Raja dan akan datang, maka ingat aku ya Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Ya. Cuman begitu aja. Tuhan tahu bahwa imannya cukup untuk dia bisa dibawa ke Firdaus.
0: Okay.
1: Jadi memang keselamatan itu tetap merupakan kasih karunia cuma-cuma, bukan karena perbuatan.
0: Bukan karena.
1: Tapi kalau bahas tentang surat Yakobus, itu memang sepertinya Yakobus bilang jangan hanya ngomong iman. Ini dia berbicara tentang jemaat yang masih hidup, bukan yang last minute ada di kayu salib dan hampir itu ya check out itu, itu Pak Den.
0: Karena memang kenyataannya ada beberapa orang pada waktu itu juga apa namanya memiliki iman yang mati tersebut.
1: Betul.
0: Lihat
1: betul.
0: Saudaranya lapar, lihat saudaranya tidak punya pakaian, dia bilang pakai pakaian hangat. Makan yang baik, tapi dia tidak sama sekali tidak
1: menunjukkan
0: imannya terhadap orang-orang yang butuh belas kasihan seperti itu ya Pak.
1: Ini Yakobus mengakhiri akan pasal 2 ini di ayat 26 Pak Tim, itu bagus sekali sampai diberi ilustrasi seperti itu.
0: Ya, Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
1: Ya, itu iman yang mati, begitu ya.
0: Okay.
1: Jadi, sudah clear ya, kalau kita rangkum dari pembicaraan kita, dialog kita ini, antara kasih karunia segitiga tadi ya, Tritunggal tadi, antara kasih karunia dengan iman dengan perbuatan itu masing-masing terkait.
0: Ya.
1: Ya, jadi kasih karunia terkait dengan perbuatan, iya, dan itu sudah cukup jelas 1 Korintus 15 ayat 10 kesaksian Rasul Paulus.
0: Ya.
1: Kemudian antara kasih karunia dengan iman, ya, ini berulang kali kita sudah bahas Roma 5 ayat 2, yaitu jalan masuk menuju kasih karunia itu adalah iman. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, bukan perbuatan, ya, bukan pekerjaan, tapi semata-mata karena kasih karunia yang disambut dengan iman.
0: Ya.
1: Kemudian antara iman dan perbuatan itu tadi penjelasan yang terakhir,
0: ya, di Yakobus ini. Ya.
1: Jadi kalau engkau menjadi orang percaya, ingat-ingat loh, ada peringatan yang tegas keras dari firman Tuhan bahwa jangan sampai imanmu itu sebetulnya bukan iman, begitu.
0: Ya.
1: Ada loh, berarti dikira iman tapi sebetulnya bukan iman.
0: Bukan iman.
1: Itu omon-omon.
0: Iya,
1: cuman ngomong aja.
0: Iya. Atau tadi itu menyia-nyiakan kasih karunia
1: juga itu,
0: ya,
1: itu lain lagi. Tapi itu luar biasanya waktu mengakhiri kalimat itu, kalimat kesaksiannya itu, Paulus berkata bahwa tetapi bukan aku,
0: ya,
1: melainkan kasih karunia itu yang menjadi energi di dalam aku.
0: Ya, jadi perbuatan Paulus justru didorong oleh kasih karunia itu,
1: digerakkan
0: itu
1: oleh kasih karunia.
0: Ya, makanya tidak boleh dipisah-pisahkan satu kesatuan.
1: Dan itu hasilnya luar biasa ya. Kalau kita ini semua iman kita bersandar pada kasih karunia, perbuatan kita bersandar pada kasih karunia, maka kemuliaan hanya bagi Dia.
0: Amin. Cukup jelas ya Pak Tevilus.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk hari ini jelas bahwa benar tidak boleh terpisah
1: Tritunggal kehidupan rohani,
0: ya,
1: kita
0: ya, antara kasih karunia perbuatan kasih karunia iman dengan perbuatan, dan tidak ada apa namanya sesuatu yang dibenturkan sesungguhnya, ya,
1: enggak tidak berbenturan itu.
0: Betul. Sama sekali ya saudara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini bisa membuat kita lebih mengerti bagaimana Tuhan Yesus karya kasih karunia itu bekerja baik di dalam iman maupun perbuatan kita, ya. Mudah-mudahan bisa mendarat dengan sederhana dan baik.
1: Amin, amin.
0: Kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya di dalam topik-topik yang lebih tajam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Shalom.
2: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya

0: 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kasih dan Keadilan. Di zaman Israel kuno, Tuhan memberi aturan yang jelas tentang bagaimana umat Tuhan harus mengasihi satu dengan yang lain. Firman-Nya hari ini menekankan prinsip keadilan dan kasih dalam hal untuk tidak menuntut balas, tidak menaruh dendam, saling menghormati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inti pesannya adalah, Tuhan ingin umat-Nya mencerminkan karakter-Nya yang adil dan penuh kasih dalam hidup sehari-hari. Kita pun mendapat pengertian bahwa perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri bukanlah sekadar perintah moral, tapi lebih kepada cara hidup yang nyata. Artinya, menerapkan kasih dan keadilan sejatinya tidak hanya berlaku untuk orang yang kita sukai, tetapi juga bagi mereka yang sulit atau berbeda dari kita. Menunjukkan kasih dan keadilan kepada semua orang, bukankah tindakan nyata demikian yang telah Tuhan lakukan? Demikianlah cara hidup kita di masa sekarang. Cara hidup pengikut Tuhan menuntut tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata atau ritual. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk merefleksi diri. Sudahkah kita berlaku adil dalam pekerjaan, keluarga, dan lingkungan kita? Apakah kita memiliki keberanian untuk melindungi yang lemah atau sebaliknya, sering membiarkan ketidakadilan terjadi? Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang tanpa pandang bulu, Ia memanggil kita untuk melihat sesama dengan mata kasih, bukan ego atau kepentingan pribadi. Mencerminkan karakter Kristus dalam keseharian kita, kiranya terus menjadi gaya hidup kita. Menyatakan kasih dan keadilan adalah bukti bahwa Tuhan hidup di hati mereka yang mau melihat dan menolong sesama setiap hari.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di dalam keteduhan malam hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Pendeta Murtini Heyanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, baik pribadi maupun keluarga dan jemaat, dari pagi sampai dengan malam ini dengan selamat. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami melihat penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk itu, kami melihat kasih sayang Tuhan, dan kami pun bersyukur untuk itu. Kami yakin dan percaya, mungkin ada hal-hal yang belum bisa kami selesaikan hari ini. Kami tetap mohon penyertaan-Mu Tuhan. Beri kami kesabaran, beri kami iman yang teguh, iman yang penuh dengan pengharapan akan kasih dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mengaku dosa dan kesalahan kami sepanjang hari ini. Mungkin ada hal yang tidak sengaja kami lakukan atau sengaja kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami dan berkatilah kami semua. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap keluarga kami. Juga setiap orang yang saat ini mendengarkan Radio Petra. Tuhan kiranya berkenan memberkati, mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kegembiraan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam persoalan. Apapun persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan kiranya berkenan hadir, menyertai, menolong keluarga-keluarga ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan proses untuk pemulihan kesehatan, Tuhan karuniakan kesabaran, tetap semangat, dan kiranya Tuhan yang menyertai saudara-saudara kami ini dan keluarga untuk dapat menjalani semua proses dengan kekuatan dan berkat Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, anak-anak-Mu yang bergumul terkait dengan ekonomi keluarga, anak-anak-Mu yang harus menyesuaikan di tempat-tempat yang baru, di pekerjaan baru, di sekolah yang baru, dan di mana-mana tempat di lingkungan yang baru. Tuhan kiranya berkenan memberikan, mengaruniakan segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang rindu untuk mempunyai anak, Tuhan sendiri yang berkenan menunjukkan apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan secara finansial, Tuhan kiranya menolong. Kami yakin dan percaya dalam segala keadaan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Karuniakanlah sukacita dan damai sejahtera, dan juga apa yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di jajaran pemerintahan, di lembaga-lembaga swasta, sebagai petani, nelayan, buruh, pedagang, pekerja rumah tangga, bapak ibu rumah tangga, para dosen, guru, staf karyawan, siapapun, setiap anak-anak-Mu yang bekerja seturut dengan anugerah Tuhan, Tuhan berkati agar bisa menjalankan pekerjaannya dengan penuh sukacita, kesungguhan, tanggung jawab, integritas, sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati melalui karya-karya anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberikan ketekunan, semangat untuk maju, sukacita, kegembiraan dalam belajar, dalam bergaul bersama dengan teman-teman. Jauhkanlah anak-anak kami dari hal yang tidak baik. Bentuklah mereka ya Tuhan, sehingga bisa menjadi versi yang terbaik dari mereka masing-masing. Mampukan kami sebagai orang tua, kakek nenek, untuk bisa menjadi berkat bagi mereka, menjadi alat Tuhan dalam memberkati, mendampingi, menyertai anak cucu kami.
Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sungguh prihatin menjelang kami merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ada banyak sekali persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, karuniakanlah kerendahan hati bagi pemimpin bangsa kami untuk mau membenahi kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang sudah diambil yang jelas-jelas merugikan masyarakat bangsa kami. Kami menjerit ya Tuhan karena ada banyak korupsi, ada banyak ketidakadilan, dan sementara itu ada banyak yang terkena PHK, ada banyak yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena tingginya harga-harga barang yang harus kami beli. Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami. Niat baik untuk memberikan gizi bagi warga negara yang membutuhkan kiranya disertai dengan cara-cara dan strategi yang baik. Dan kiranya pemimpin bangsa kami mampu untuk dapat memperbaiki segala kesalahan, segala hal yang tidak baik yang saat ini terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami, untuk semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kiranya perubahan-perubahan yang terjadi bisa tetap menjaga keamanan dan perdamaian. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di lingkungan, lingkaran pemerintahan. Berikanlah mereka keberanian, hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, bagi atasannya, bagi pimpinannya, juga bagi siapapun yang dipimpin, agar biarlah dengan hikmat Tuhan bangsa ini juga boleh diberkati melalui anak-anak-Mu yang duduk di lingkaran pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami, secara khusus untuk bencana alam, untuk hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Tuhan, kiranya berkenan menolong agar segala persoalan ini dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa untuk kekeringan yang saat ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Kasihanilah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika alam marah, alam berbicara dengan keras pada kami, itu berarti ada yang salah yang kami telah lakukan. Oleh karena itu, berkati, sadarkanlah kami semua dan bimbing kami untuk mencintai dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun yang memimpin terkait dengan pemeliharaan lingkungan hidup, Tuhan, kiranya berkenan memampukan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk perdamaian dunia, secara khusus yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan, kiranya berkenan memberikan semua yang terbaik, menyadarkan mereka yang berperang sehingga mereka dapat menghentikan peperangan. Tapi Tuhan, Engkau yang mengetahui semuanya, kami hanya mohon pertolongan-Mu. Juga secara khusus dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, yang kadang-kadang kami melihat ada dominasi dari kelompok-kelompok tertentu dan tidak menghargai kelompok-kelompok agama yang lain. Tuhan, kiranya berkenan menyadarkan mereka agar tidak mendominasi tetapi bersama-sama boleh menciptakan masyarakat yang adil, rukun, damai, saling menghormati dan saling menghargai. Kiranya kami dengan segala keadaan kami bisa menjadi manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang saling mengasihi, manusia-manusia yang menjadi ciptaan Tuhan yang utama untuk menjadi berkat bagi alam sekitar kami. Tuhan, inilah doa-doa kami. Saat ini kami juga berdoa untuk Radio Petra yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kiranya berkenan memberkati semua orang yang melayani di Radio Petra. Kami juga berdoa untuk peralatan yang ada. Kiranya Radio Petra bisa terus menjadi berkat bagi kami semua dan setiap orang yang mendengarkan Radio Petra.
Ya Tuhan, malam telah larut, kami ingin beristirahat, dan kiranya Tuhan berkenan melepaskan segala kelelahan, kepenatan dari tubuh kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan badan yang sehat, badan yang segar, atas berkat karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya, pribadi, keluarga, jemaat, juga bangsa dan negara kami, masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami makan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa malam hari ini Jumat 7 Agustus 2026, kiranya Tuhan mengabulkan doa kita. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, teruslah mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
6: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
6: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
6: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
6: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
6: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
6: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
7: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Bersama Melayani. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 18, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saat ini Tuhan, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sabdamu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami tidak hanya mendengarkan firmanmu, tetapi juga boleh menghayatinya, memahami dan menghayatinya, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Hambamu yang akan menghantarkan perenungan firman-Mu, Tuhan kiranya berkenan memakainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca dan memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28 dengan judul Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat, ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang ketika ada orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas seperti Apolos, kadang-kadang orang-orang seperti ini membangun benteng mereka. Sulit untuk menerima masukan, sulit untuk mendengarkan saran dari orang lain. Tapi tidak semua pastinya ya. Tapi saudara-saudara, saat ini kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab bernama Apolos. Apolos ketika dia masih memiliki pengetahuan hanya sebatas tentang apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian oleh Priscilla dan Aquila diberitahu tentang keseluruhannya sampai dengan karya Tuhan Yesus Kristus, maka Apolos bisa menerimanya dengan baik. Saudara-saudara, untuk bisa menerima dengan baik dibutuhkan kerendahan hati. Dan Apolos, walaupun seorang yang hebat,
Bacaan kita tadi mengatakan dia fasih berbicara, menguasai kitab suci pada waktu itu, dan dia banyak didengarkan oleh banyak orang. Tetapi dia orang yang rendah hati. Ia mau terbuka, sehingga ia juga mau berubah. Dan ketika ia mau berubah untuk membuka imannya seluas mungkin, di mana ada kaitan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, dan ia melihat keterhubungan keduanya, keutuhan kehendak Allah, karya penyelamatan Allah melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, maka ia menerima itu dengan sukacita. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa setibanya dia di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya oleh anugerah Allah. Karena memang orang ini pintar sekali. Jadi Apolos itu orang yang cerdas. Ia sangat menguasai kitab suci, sehingga dia bisa menghubungkan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Dan ketika dia diterangkan oleh Aquila dan Priscilla, dia bisa menghubungkan itu dan melihat kebenaran karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada banyak orang pada saat itu. Bahkan tidak hanya itu, ayat 28 di sana dikatakan, dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dia sangat terbuka meskipun dia cerdas, dan dia mau mendengarkan orang lain. Sahabat Petra yang terkasih, untuk bisa melayani bersama, kita perlu mendengarkan orang lain. Kita perlu terbuka untuk suara-suara yang lain di sekitar kita, seperti Apolos. Sehingga saudara-saudara, kita bisa diperlengkapi melalui banyak cara, melalui banyak orang, melalui banyak sarana, sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi dalam mewartakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya adalah kerendahan hati. Kita bisa melayani bersama-sama, mendengarkan masukan, saran dari orang lain ketika kita memiliki kerendahan hati. Kepandaian, kecerdasan, kefasihan berbicara, jangan sampai menutupi hati kita, menutupi pikiran kita dari masukan-masukan yang baik. Justru ketika kita dikaruniai Tuhan kelebihan-kelebihan dalam hidup ini, mari kita terapkan, kita lakukan apa yang sudah Tuhan karuniakan yang istimewa itu dengan kerendahan hati. Karena dengan begitu kita semakin diperlengkapi dan semakin dipakai oleh Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaannya, mengapa Apolos ini bisa menerima? Pasti tadi syaratnya yang pertama, pasti dia seorang yang rendah hati. Tetapi ternyata saudara-saudara, saya yakin dan percaya pasangan suami istri, yaitu Aquila dan istrinya bernama Priscilla, itu orang-orang yang juga penuh hikmat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bisa mengarahkan dengan baik, dengan bijaksana, tidak menghakimi, tapi juga bisa berbicara dengan lemah lembut, berbicara sesuai dengan apa yang cocok dengan Apolos. Sehingga yang terjadi, karena Aquila dan Priscilla ini bisa bijaksana dalam menyampaikan masukan kepada Apolos, maka masukan itu bisa diterima, saudara. Dan ini penting sekali. Kadang-kadang kita ketika tahu bahwa ada yang salah, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Kita menjadi orang yang suka marah. Kita kemudian mengkritik, menegur orang di depan banyak orang. Dan itu sangat tidak baik.
karena bisa melukai, menyinggung perasaan orang yang kita tegur. Kita mau belajar dari Aquila dan Priscilla yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih dari Tuhan, sehingga ketika ia menyampaikan apa yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada Apolos, itu bisa diterima dengan baik. Dan saudara-saudara, untuk menjadi orang yang seperti ini, dan kemudian menjadi rekan sepelayanan bersama-sama melayani, dibutuhkan juga kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau Apolos juga punya kerendahan hati, Aquila dan Priscilla punya kerendahan hati, karena mereka adalah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Kerendahan hati itu adalah buah dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti bisa rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati pasti tidak dekat dengan Tuhan. Pasti jauh dari Tuhan. Nah, itu koreksi bagi kita, saudara-saudara. Kita termasuk yang mana? Apakah dalam pelayanan bersama, dalam bersama-sama melayani, kita termasuk orang yang suka seenaknya sendiri dalam menegur orang, atau bijaksana seperti Priscilla dan Aquila? Sahabat Petra yang terkasih, menjadi orang yang terbuka itu adalah orang yang akan diperkaya oleh Tuhan. Tuhan selalu menyediakan banyak hal di sekitar kita untuk memperlengkapi kita. Itu pelajaran ketiga. Percaya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan di gereja, apapun posisi saudara, aktivis gereja, anggota majelis gereja, atau apapun, ketika kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita melalui berbagai cara, saudara-saudara. Apolos diperlengkapi melalui Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, yang dekat akan Tuhan, yang penuh kasih, kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam segala keadaan kita, tidak hanya dalam pelayanan, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita diutus Tuhan untuk bekerja di suatu tempat, atau menjalankan studi di suatu tempat, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Kita tidak perlu takut, khawatir, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu rendah diri, tidak perlu merasa sendiri. Karena saya yakin dan percaya seperti hanya Apolos bertemu dengan Aquila dan Priscilla untuk memperlengkapi dia, hidup kita, kita semua pasti juga akan merasakan itu. Yang penting adalah kita mencontoh Apolos, yaitu rendah hati, terbuka untuk menerima segala masukan yang baik, untuk menerima segala saran yang baik. Sahabat Petra yang terkasih, saya ingat dulu waktu Tuhan mengizinkan saya ikut studi di Jerman. Jadi suami saya itu ambil S3 di Jerman, dan karena dia dosen, dan saya waktu itu oleh pemberi beasiswa diwajibkan ikut, dan kami bergumul tentang anak. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan saya itu bisa ikut kuliah, tapi ceritanya panjang, saudara-saudara. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa waktu itu saya enggak ada niat atau keinginan untuk sekolah, tapi Tuhan mengarahkannya untuk saya sekolah, ambil S3. Bayangkan, saudara-saudara, saya seorang pendamping dari penerima beasiswa. Status saya itu pendamping, hanya pendamping. Jadi saya diberi dana oleh pemberi beasiswa yang memberikan beasiswa ke suami saya waktu itu, DED gitu ya namanya ya. Itu saya hanya diberi dana untuk kursus bahasa Jerman itu secukupnya saja untuk bisa hidup sehari-hari. Jadi tidak seperti suami saya dan penerima beasiswa lainnya yang
mengikuti kursus bahasa Jerman dari Senin sampai Jumat, dari pagi jam 8 sampai jam 2, jam 3 sore. Saudara-saudara, sangat jauh. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya ambil S3 di Jerman, Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Saya itu bersyukur menjadi orang yang dikaruniai Tuhan mungkin kemampuan untuk cepat belajar bahasa. Itu karunia Tuhan yang luar biasa, yang sangat saya syukuri. Dan saya orang yang suka belajar, saudara-saudara. Jadi ketika saya masak begitu, saya mendengarkan siaran berita di sebuah radio. Jadi masak tapi bahasa Jerman. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tanya ke suami saya, itu grammarnya bagaimana?

Lalu suami saya mengatakan, udah belajar aja, sekolah aja. Lalu saya diingatkan pada pertemuan saya dengan seorang profesor itu sekitar 6 bulan sebelumnya, sebelum kami mempersakapkan keinginan untuk studi itu atau peluang untuk studi itu, saya pernah bertemu seorang profesor yang luar biasa yang bertanya kepada saya, untuk apa Anda di sini? Jangan hanya menemani suami, tapi lakukan sesuatu. Dan kemudian singkat kata singkat cerita, saya bertemu dengan beliau dan kemudian proses untuk studi itu berjalan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, pertanyaannya, kemampuan bahasa Jerman saya itu gak cukup. Karena saya belajar bahasa Jerman itu ala kadarnya, karena dananya sangat kecil. Saya meloncat bukan dari level awal, tapi meloncat dari level awal tapi grade yang ketiga. Jadi harusnya dari grade pertama. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan menghendaki kita untuk menempuh sebuah jalan dalam hidup kita, maka Ia memperlengkapi kita. Dan waktu itu saya kemudian kami memutuskan bicarane gimana caranya saya ikut kursus persiapan mengambil tes DAF. Tes DAF itu seperti tes IELTS gitu ya, kalau bahasa Inggris gitu ya. Lalu saya ikut dan puji Tuhan, saudara-saudara, itu mukjizat, itu anugerah, itu bukti nyata bahwa kalau Tuhan itu menghendaki sesuatu kita lakukan, pasti Ia akan memperlengkapi. Dan saya bisa lulus tes DAF itu sedikit di atas syarat yang harus saya miliki, syarat bahasa yang harus saya miliki untuk masuk ke kuliah gitu ya. Nah, saudara-saudara tahu, ketika saya kuliah, ketika saya awal-awal bertemu dengan teman-teman di kuliah, itu mereka mengatakan, "Was, apa kamu ngomong apa enggak jelas?" Karena apa? Pronunciation saya itu enggak jelas. Tapi saya bersyukur sekali lagi Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Ada 3 teman saya itu yang kemudian sangat baik, saya bilang ke mereka, tolong dong saya dibantu, saya baca Alkitab 1 jam aja. Teman-teman 3 orang itu seminggu itu bergantian. Dan kemudian mereka mengkoreksi pronunciation saya. Dan itu sangat-sangat membantu saya. Jadi kurang dari sebulan seingat saya gitu ya. Jadi 3 orang teman saya itu sangat membantu saya. Sehingga dari situ, saudara-saudara, saya bisa ngomong bahasa Jerman dengan baik. Saudara-saudara, Tuhan selalu mengirimkan kepada kita. Ketika kita diizinkan Tuhan menempuh sebuah jalan, apapun itu, yakinlah Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai cara, mengirimkan orang-orang untuk menolong kita menyempurnakan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama percaya akan hal ini. Kasih karunia Tuhan akan terus ada dalam hidup kita, yang membuat kita semakin diperlengkapi, membuat kita semakin baik dan semakin baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mampu melayani bersama-sama dimanapun kami berada. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di masyarakat, tapi dimanapun kami berada. Bahwa kami terhubung satu dengan yang lain untuk bersama melayani. Tidak hanya dalam lingkup yang kecil, tapi lingkup yang lebih luas. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami dan menolong kami semua. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua. Bimbing kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, menjauhkan dari hal tidak baik dan memberkati kami semua. Berkati Radio Petra agar terus menjadi berkat bagi kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami, berkati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup.

Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

0: We bless you, Lord. We give you all the glory, all the honor.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
6: Flash sale.
5: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
5: Lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat juara.
5: Mana Kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah.

Bolehkah kita tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa, lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat

kehendakmu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendakmu, karena kita takut hidup kita diinterupsi, lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendakmu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa gak malam hari ini

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Pelayanan ilahi. Pelayanan setia dari orang-orang percaya yang taat membawa berkat tak terkira bagi orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika Anda mendengar kata pelayan, apakah ada seseorang yang terlintas di pikiran? Mungkin Anda teringat pada tukang reparasi yang membantu atau seseorang wanita luar biasa di tempat kerja yang selalu memperhatikan setiap detail. Pelayan yang baik ada di sekitar kita, tetapi sayangnya kita sering tidak menghargainya. Inilah tragedi yang perlu kita perbaiki, bukan saja untuk kepentingan mereka, tetapi juga untuk kita sendiri. Pelayanan setia orang-orang benar akan membawa berkat tak terkira bagi orang-orang yang dilayani. Sebagai contohnya, cerita Yusuf menunjukkan pola yang konsisten. Dimanapun ia berada, orang-orang yang ia layani diberkati. Potifar jelas bukan orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ia pun mengakui bahwa keberhasilannya ia alami karena Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2-6. Contoh kedua di Perjanjian Lama adalah Daniel yang pelayanannya kepada Raja-Raja Babel mencakup menafsirkan penglihatan dan memberi petunjuk yang jelas. Lihat Daniel pasal 2 ayat 1-49, Daniel pasal 4 ayat 1-37, Daniel pasal 5 ayat 1-31. Di dalam kedua contoh ini, para pemimpin diberkati oleh tindakan pelayannya, dan yang lebih penting, para penguasa itu memperoleh kesadaran yang meningkat akan Tuhan. Saudara pendengar, temukanlah orang-orang dalam hidup Anda yang memiliki karunia pelayanan ilahi. Luangkanlah waktu bersama mereka dan belajarlah dengan bekerja bersama bagi kemuliaan Tuhan. Tirulah orang-orang ini, beradalah di samping mereka dan tanyakanlah, bagaimana saya dapat melayani bersama Anda? Dan bagaimana saya dapat melayani Anda?

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Petra.
7: Petra. Streaming radio.
8: Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berkata kepada-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari di akhir pekan ini, kami menjumpai Anda kembali dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra dapat dikuatkan dan juga ditemani sepanjang aktivitas pagi di akhir pekan ini. Ada beberapa sajian yang sudah kami siapkan untuk sahabat Petra semuanya. Nanti ada firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui Ibu Pendeta Prajaya Ningtyas. Juga ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita. Dan juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin request lagu-lagu yang akan menemani akhir pekan Anda ini, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567.

Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi hari ini. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama masuk dalam program Pun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra yang terkasih, dimanapun berada, bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya di dalam sukacita, bahagia, dan sehat selalu bersama orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Ambun pagi, hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan bagian Sabda Tuhan dari Matius 16 ayat 1-4 dengan tema membaca pertanda. Dan kita tetap diingatkan satu hal, yaitu sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Mari sebelum kita bersama-sama mendengar sabda Tuhan di hari ini, kita menyatukan diri kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam semua karya-Mu, bersama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus-Mu yang senantiasa berkarya. Di hari ini kami datang kepada-Mu untuk bersama-sama mendengar, merenungkan bagian dari sabda-Mu. Tuntun kami sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam karya keselamatan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan saat ada dosa dan kesalahan. Terima kasih di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra 105,7 FM, mari kita simak bacaan kita dari Matius 16 ayat 1-4. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Matius 16 ayat 1-4. Diberi judul Orang Farisi dan Saduki Meminta Tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Jawab Yesus, pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan mulai redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Generasi yang jahat dan tidak rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikian pembacaan kita. Berbahagia dari setiap kita yang telah mendengar dan juga dapat melakukan serta mengerti di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini mengemukakan tentang bagaimana orang-orang yang tadi bersama dengan Yesus diingatkan akan tanda yang dari Allah. Sahabat-sahabat, kehidupan para petani biasanya sangat dekat dengan tanda-tanda alam. Hal ini dipahami jika tanda-tanda pergantian musim, mereka dapat membedakan. Jadi tidaklah aneh atau bukan rahasia lagi saat petani tahu dan mengerti kapan mereka akan menanam bibit atau benih ke persawahan mereka, ke ladang-ladang mereka.
kapan itu musim hujan datang dan apakah itu baik untuk mengolah tanah pertanian, kemudian menanam supaya tanaman mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan bagaimana mereka juga memahami saat musim kemarau tiba, di mana itu sebagai waktu yang baik untuk mereka memanen hasil dari tanaman mereka. Sehingga hasil yang didapatkan diharapkan hasil yang banyak, baik, dan juga tentunya berisi dengan dapat digunakan untuk keluarga. Dengan memahami, mengerti, akhirnya para petani dapat menerima hasil panen yang diharapkan oleh mereka sendiri. Membaca dan memahami tentang tanda-tanda dapat kita lakukan dalam setiap keadaan dan kondisi. Baik dari pribadi dengan dapat memahami rasa dan perasaan orang lain. Dalam dunia politik, kita juga dapat membaca, memahami tanda-tanda para pemimpin kita, yaitu bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh para pemimpin bangsa dan negara, serta lain sebagainya. Dan inilah yang juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan orang-orang Farisi dan Saduki di dalam bacaan kita, Matius 16 ayat 1-4. Mereka mencobai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengetahui bila orang-orang Farisi dan Saduki sebenarnya ada orang-orang yang terkenal dalam membaca, mengerti akan tanda-tanda alam. Baik tentang tadi yang dikatakan di langit, dan bagaimana warna langit itu, dan tanda yang lainnya. Tidak hanya itu, orang-orang Farisi dan Saduki yang saat itu bersama dengan Tuhan Yesus, yang hendak mencobai Tuhan Yesus, juga adalah orang-orang yang bisa jadi terkenal atau terpandang di hadapan banyak orang. Tetapi tentang ajaran Tuhan Yesus serta bagaimana keadaan di sekitar mereka saat itu, orang-orang Farisi Saduki ini tidak mau mengakui jika Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa mendatangkan, memberikan tanda-tanda ilahi. Maka mereka meminta tanda itu dilakukan Tuhan Yesus saat itu. Orang-orang tersebut meminta tanda dengan tujuan mau menjatuhkan Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah lebih berkuasa. Memahami, membaca tanda-tanda tersebut. Dan orang-orang Farisi ini pun, serta orang Saduki ini, yang dikatakan terkenal, bisa kemudian saat meminta tanda itu, dan kenapa Tuhan Yesus tidak memberikan tanda itu, ya supaya mereka kemudian diingatkan bahwa Allah adalah yang lebih berkuasa. Ini membuat orang-orang itu tentunya, jika Tuhan Yesus melakukan apa yang mereka minta saat itu, mereka akan merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Dan Tuhan tidak mau membuat orang-orang itu jatuh dan malu. Dan Tuhan mengingatkan mereka semua akan kuasanya. Sekarang yang kemudian perlu kita renungkan, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita juga seringkali meminta tanda dari Tuhan? Apakah kita mau membaca, mengerti akan tanda-tanda yang sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita ini? Bagaimana kemudian kita bersediakah untuk mengakui adanya tanda-tanda tersebut
dipakai Allah untuk kita dapat ngerti setiap karya Allah dalam kehidupan kita ini. Saat kita mau bersedia, mampu menjadi pribadi yang peka, melihat dan memahami berbagai tanda tersebut, bisa jadi kita akan dipakai sebagai sarana Tuhan memberikan berkat-Nya bagi banyak orang di dalam pelayanan kita di dunia ini. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan-Nya bagi kita. Amin. Demikian saudara, sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, embun pagi kita 8 Agustus 2026. Saya Pendeta Prajan Tias undur diri dari para pendengar dan tetap senantiasa sehat. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih bersama di program Pun Pagi di edisi akhir pekan ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami putarkan lagu-lagu yang Anda request di sepanjang program Pun Pagi ini. Anda yang masih ingin merequest lagu, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, pagi ini kami juga ingin menyapa Anda yang di akhir pekan ini juga masih beraktivitas di luar rumah, di tempat bekerja Anda atau di tempat usaha Anda. Kami juga akan terus menemani Anda melalui lagu-lagu rohani dan juga sajian-sajian lain di program Embun Pagi hari ini. Kami juga berharap aktivitas Anda disemangati dengan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kami berharap semua yang Anda usahakan sepanjang hari ini juga menghasilkan berkat yang besar untuk Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Dan bagi Anda sahabat Petra yang sekarang ini sedang libur dan bersama dengan keluarga Anda, selamat beraktivitas bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Kami juga berharap di akhir pekan ini Anda juga boleh menemukan kesegaran kembali setelah sepanjang minggu ini sahabat Petra juga beraktivitas, bekerja keras, dan mungkin juga dituntut dengan banyak target. Maka akhir pekan ini juga menjadi waktu yang ideal untuk Anda beristirahat. Barangkali juga sepanjang minggu ini Anda tidak sempat juga menata rumah Anda. Anda juga bisa berbenah di rumah Anda bersama dengan anggota keluarga yang lain, supaya tempat tinggal Anda juga bisa nyaman kembali setelah kesibukan-kesibukan yang membuat Anda tidak sempat untuk membersihkan atau menata rumah Anda. Kita bisa meyakini sahabat Petra, ketika rumah kita tertata kembali dan menjadi bersih, tentu ini akan juga menyegarkan pikiran, ide, dan inspirasi Anda untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya yang tentu saja semakin banyak dipenuhi pengharapan bersama dengan Tuhan. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan program Pun Pagi hari ini masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
5: Tebus murah.
1: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
1: Lebih seru.
5: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara. Juara.
5: Mana kampus?
6: 105,7 Petra FM.
7: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Narwa Studies Koninah 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.